0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, gak sungguh.
1: Oh.
0: Ibrahim bu biar.
1: Ibrahim bu biar nak gede gitu.
0: Kalau aku sekarang.
1: Toh, awak buat apa?
0: Oh, nemi tak ada awak.
1: Tak ada awak.
0: Oh, tak ada awak.
1: Toh, kamu nak?
0: Oh, kau sih.
1: Toh.

en tout cas c'est manu sa saurendi en tout cas c'est ganigi sa saurendi en tout cas c'est kora sa saureti amindi tombe bak pe mami buka miro bisibu tobre buka be sia sa so baka bendro toka en tout cas c'est baka ngon gol ko basoka dafia toka me baka ngon baka ngon gol ko sa ori so so bak pe mami buka miro bisia be be ken do duka kwa kwa mo be ba na ba so do duka kwa pa ko be be yarwe azia nyang pe ngomini sa ori ka win nyinu kwa mo be pro be be sia ra ya Nuevo be nuevo gomini bengbekan koso mini gomenti bambenon duari directeur bantian bibek pro bengbekan ngunu komiko bengbekan ngunu komiko bebesi abeka kinu beka bado maya sauren baya gurenu kuro murobek pro bebesi abeka kinu sauren baya gurenu giran gira yenton kuro ton gro pro beben fono ya zinabu bodan bodan kuro kawin mo bengbekan ngunu komindi beka bekinu guson be wansina dan sosia guru Guru do gomini zinabu bengbekan koswa wanti bambenon duari. Kanigin dua sesu be beba waloke na minyan kanyan dikpro benti bebe enno mwaya guson be wansina dan sosi. Ganigin ti ganigin gunen won babe wanti babenon siyara yon kabe kinu. Sauren ganku sunon kawin sama be kpro bebe be siyara be kabe kinu. Ibrahim Aisha moy doro amen bengbekan wono ko ndi bebe be sira mo kabe kino mo kabe bardo ma gusun be wans na dan sosi wi isiako kawin se subu pro sauria bebe be sira ya no do dare gia bambe non dore mo kabe kon ba ton sno tambe pro kawin se subu beba gorgena pro benti bambe be duari yire yari kineko be bebe non sira kon kawin sama bebe be oke na wa ya Saka Rene sa saurendi, saka bonizime sa saureti amindi, saka magiriti sa sauremindi tombe bak pe mamie buka miro bisi utobe buka pe siara sa eswa baka bendo otoka. En tout cas, c'est baka be wingong walo kwa sauria, monsu nobaita se insonye ndaita. Bebe na ibe kino doduka kwa ibe wayo kwa ibe nwe nyire zuhulka. Bebe na buka beto be ya yensan dokotoro bangwala do, beba wan besen bengbeken temo pro, bebe siara ya yensan. Ministre Yaro Théophile, Kavin Birgou Sambé pour le Gwenbeke, Mindi Ibeben Fono, conseiller Kinekwa, Kabin étudiant Ben Pro, Babiben Fokwa. Saurin catholique Iban Yigberou, Giran Girayen, ton croix, ton droit pour Ibeben Fono, Bessé Eli, Bessé Sérémi, Kabin Sama avec le Gwenbeke, Mindi Ibeben Fono, Bébassina, mon père Bancario, Kabin Kyo Bibé Pro, Bébina Ibe, Bologaba. I kabesina be pro bebe mena bebe tora instant rene teken jaso ben ton kloa ton droit pro bebe mkien bebe forno be kabe badoma. Sule po saorea kawin samaba pro bebe tora kawin kuro bebe tora be pro ya be kabe konkinu. Rene gurun tombu pro saorea be pro bebe forno guru yado sule. Kawin mo isiako bengbeken kosuwa benti bambi be duari. Yigasan boro bengbeken biwiro. Bambi be stiara beka be kinu beka badoma. Nagu awao bengbeken sonkoro. Bambi be stiara ibe benfono. Sabi nimbueru wararo. Kawin sisubek pro. Bebe be warogena pro. Bebe be non waya gusono be wans ni adan susi. Ici vous ferez qui saurait monter bambinon douari. Nangwa miro bisibu. Mais son gika san pararo takaro bambiragia. Mais son taya yasisna yaro yale konen biragia. Mais nona amikum.

0: Suda kan esuesia na subusi kena basu wesia na kadukotoro ba me bwado bukon kasunwasi
1: wento no be baroni aka winanda awatu motte udora ni kosanke
2: FM no sina yara ma de be hen wonto be won wusa da boki yeso na enza enza
3: geri me ya molde yo murata ka kuna waranu mura waranu mura paro geri me ni gawita guru mari yo zabari wo bara wo menene ka geweru Tortilla makeri gori Guzone kata utone bile tere makeri gori ala mwa apani Andula me guzone nuki ya tonu kikere Naka yena babo nuduke munga wa mwa ge manu nye kikonuka kikwa wichibili sesi Nama ane duone oya peka mara kwa tere makeri gori Nane oya chamba mara Merci, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Modela wisha abu mao ganu ganu mbala Ama baya tene sopaka Sekono wa nuwa baya haka kuna ba

Ogaanya window han ko sodiro garudun agun mane dala bageyin ko seji wi gbe mo wi yin ko duyan ya be se han figo

Kita sesedu sebenar wasurindi segi gongu suruhewe na wakirami sana turuma suri seka

siara hai sebelum lagi Karim Tigi Rendi Umare ko sukurundi gaga wuru Yo gitarisi Firundi Rai kantoro